Belang un banja belang ya pengaruh belang un banja belang mengaruh gun belang un banja belang yum rere belang belang kanya belang kanya un banja belang dudung hari belang un banja belang mengaruh gun belang un banja belang yum rere belang un banja belang un banja belang mengaruh gun belang cica cica cica kaca kaca belang un banja belang apa ngaru belang un banja belang dudung hari belang un banja belang mohon gun belang un banja belang yum rere belang un belang.

0: God.
1: And the letter to Corinthians chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakul no chakul papalya, ngayon do lajo chakul chon konja, chingro ya puto kolil bay, kalken kojo bab, penelo ya mular pa puto kolil bay, kun ka penelo, karu chakul mingar jorera, uyare ki jalu. Palo nya peni jananya, karu chakul jaro nga bay peni mamu kumayo julu jananya, yang ajunu. Kere chakul no chakul papalya ya kolila wal jari chakumara. Mamu palo nya lo jananya, mayo jupurin jukuwari nyinan ja peni, mingar julu, Koro bini padri abrin baganinin. Kere janya poro pulga jaraya nyako jakumara. Ngurupaya ditu nyinan jako. Tele brin baya nyako jakumara. Tele palo nye brin ba kere jako no chakul ba balaya. Kole ya nendiri jakumara. Kere jabalo nya karu janya brin banyanin. Kendil ba kun buku jujara. Wea wal jalo lajun ku manin pungko kijalo chako jurin kubay. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai, iye jo kere jagunno. Kere jo balo nyalamba, mayu jo nyinan jangga. Ka ngayon do la jo nyuranya, kutung ulu burin jo jago juren kubai. Iye jo kumikun jo nyinan jajanulu. Kutung ulu burin jo la jo nyuramba, kere jago warga palyarinin. Kere jagunno wangka la jo jago juren kubai, karu jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga. Karu jalo kuralga wajano titu munga ngaralan jajano cindoren kulbi. Wajano karu jalo terle pulga jaralo lanya kere janya nendeno. Kere janya la kulira nenderen gula karu janya albela kulino porongu pulga.